0: Miwa don we minon wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan dojela jona nou miye. Eyi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.